Pendengar, kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini karena kita sedang mengalami kendala teknisi dari Pro 3 dan streaming yang sedang bermasalah. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini, dan kami juga hadirkan suatu informasi di ruang dengar Anda pendengar. Claudia Tania Roses Leonis, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026, menegaskan sensus ekonomi tidak hanya mendata masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Alor seluruhnya. Menurutnya, seluruh masyarakat tetap dicatat dalam sensus ekonomi, baik memiliki usaha maupun tidak memiliki usaha sama sekali. Ia mengatakan pendataan dilakukan menyeluruh mulai dari wilayah Teluk Mutiara hingga daerah terpencil di Kabupaten Alor dan sekitarnya. Pendengar, petugas sensus ekonomi juga menjangkau wilayah Elok dan Mausamang, Kelurahan Adang, serta berbagai daerah lain di Kabupaten Alor. Selain wilayah daratan Alor, petugas sensus ekonomi turut melakukan pendataan masyarakat hingga seluruh wilayah Pulau Pantar bersama. Claudia juga memastikan seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan demi memperoleh data ekonomi lengkap dan akurat untuk penggunaan untuk pembangunan daerah. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses ya melalui portal berita resmi RRI.

Pendengar, polisi membongkar peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar nelayan dan anak buah kapal di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan langsung Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Arut, Polda Metro Jaya. Direktur Polai Rut Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir tersebut. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar, polisi mengungkap dua tersangka berinisial N dan RR. Keduanya diamankan di sebuah kios di kawasan Muara Baru setelah penyidik melakukan pengembangan dari kasus sebelumnya. Kasubdit Gakum Ditpol Arut Polda Metro Jaya AKBP Ardi Demastio mengatakan dari tangan kedua tersangka petugas menyita obat keras yakni sebanyak 23.284 butir obat keras ilegal. Pendengar, barang bukti yang disita terdiri dari tramadol, hexshimer, trihexpiridil dan juga klonazepam. Polisi juga mengamankan uang hasil penjualan dan satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan peredaran obat keras lainnya. Pendengar, masih di portal rri.co.id untuk Anda.

0: Badan lu kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
3: Pesan ini disampaikan oleh

Menurut Julius, integrasi infrastruktur dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal ikut menentukan keberhasilan. Ia menyampaikan langkah ini memastikan sektor produk unggulan desa dan dapat produktif optimal menciptakan pasokan pangan yang kuat. Julius juga menegaskan bahwa ketahanan pangan yang disokong infrastruktur desa menjadi langkah strategis untuk menekan berbagai persoalan mendasar. Pendengar, menurutnya kolaborasi anggaran eksternal salah satu poin penting dalam pembangunan segala infrastruktur karena harus melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pusat, atau swasta.

Oke, pendengar, masih ada cinta di hati dari Elo menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Pendengar, saya Monica Lanai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kita berada di pukul 10.01 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan jumpa lagi dalam program Alor Sore, tentunya di sore hari di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini dan jangan lupa bersyukur ya untuk apapun itu yang Anda dan saya dapatkan di hari ini. Dan terus bersemangat untuk menjalani hari ini. Dan aktivitas Anda juga di siang hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Kita berjumpa di Alor Sore di pukul 15.00.

0: Esteler, Estelernya.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya Mbak.
1: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, tercemar, ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri
1: sendiri. Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Dan saya juga, mengapa beli mirat bisa, tapi ketika memiliki kebutuhan selalu memberikan alasan bahwa dana tidak ada atau uang tidak ada. Bersama-sama mereka punya uang begitu. Banyak yang mengatakan begitu. Nah, kalau terkait dengan kekerasan terhadap anak, faktor penyebabnya, dan juga tadi terkait dengan SDM, saya kira juga banyak yang belum memahami tentang upaya-upaya perlindungan mulai dari ruang domestik sampai di ruang publik terbagi perempuan dan anak. Karena kita menganut budaya patriarki, budaya yang memposisikan bahwa laki-laki yang berkuasa, sehingga apapun laki-laki bertindak itu ada pembenaran bahwa dari sisi bahwa mereka yang lebih berkuasa. Nah, padahal kalau memang ketika kita memutus untuk berkeluarga, tentu kita harus sepakati bahwa dalam ruang domestik ada banyak hal yang perlu kita tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perempuan. Tapi karena budaya kita mengajarkan bahwa kecenderungan bahwa mengurus semua urusan dalam keluarga, rumah tangga, anak dan segala sesuatu itu adalah pekerjaan perempuan. Walaupun perempuan dan laki-laki bekerja, tapi ketika sampai ke rumah tangga yang harus mengurus semua itu adalah perempuan. Ya. Dan 1-2 orang laki-laki baru mau membantu suami istri dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya.
1: Betul sekali, ya. Mama. Artinya itulah. Dan namanya sudah ada budaya dan patriarki.
0: Iya.
1: Kalau pengalaman ya kami masih anak-anak. Ya itulah, orang tua biasa memang ayah kamu di rumah sakit itu enggak perlu tinggi-tinggi.
0: Iya.
1: Betul. Ayah untuk karena anak banyak ke jagaan. Ya, pokoknya hal-hal seperti itu. Ini supaya perlu kita jelaskan. Oke, Ibu Filbin,
0: ya.
1: Visi dan misi sendiri dari Sanggar Suara Perempuan SSP SOE yang ada di Kabupaten Timur Selatan ini memiliki visi seperti apa dalam hal baik pemberdayaan, program dan kerjanya seperti apa, Ibu?
0: Ya, jadi visi kami itu adalah terciptanya lembaga yang memiliki sumber daya yang profesional, eksis dan konsisten terhadap perjuangan keadilan gender, sehingga tercapainya relasi laki-laki dan perempuan yang adil, demokratis, damai dan sejahtera pada semua level. Ya, ini visi kami, memang mimpi, mimpi yang terlalu tinggi, tapi kata orang harus bermimpi yang tinggi. Kalau mimpi rendah, tidak hanya, ya istilahnya terlalu kerja hanya kecil-kecil saat, tapi kalau mimpinya besar berarti kita berupaya menjangkau yang luas dan yang lebih besar.
1: Dari yang kecil bisa menjadi yang lebih
0: besar.
1: Oke, ya. Ibu, mengapa advokasi inklusif sangat mendesak dan harus diterapkan di daerah seperti Kabupaten Timur Tengah Selatan dan pada umumnya di NTT? Apakah memang ada tantangan seperti yang tadi sudah disebutkan tugas tantangan kultural dan kulturalnya minimnya akses pendidikan atau seringkali kan menempatkan perempuan di posisi rentan dan marginal. Ini seperti apa tanggapan Ibu?
0: Iya, saya kira bahwa kalau kita melihat realita dalam masyarakat bahwa terkait dengan budaya ini, maka banyak kaum perempuan yang tertinggal dari sisi pendidikan. Ya, kalau kita melihat bahwa yang paling banyak menikmati pendidikan tinggi itu adalah para kaum laki-laki. Saya tidak tahu di atas buah, tapi umumnya di Timur Barat, kalau jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA paling banyak itu perempuan, laki-laki, perempuan laki-laki berimbang. Tapi ketika masuk di perguruan tinggi, nanti yang paling banyak adalah laki-laki yang paling melanjutkan. Karena istilah budaya bahwa yang melanjutkan pendidikan adalah laki-laki melanjutkan keturunan adalah laki-laki karena di situ ada marganya. Kalau misalnya marga Taneo ya tentu akan membawa nama marga Taneonya, atau kalau Tirik ya dia akan membawa nama Tiriknya, marga Tiriknya, ya gitu. Okay. Nah, ya kenapa kita perlu vokasi inklusif dan itu sangat penting karena sekira dalam dunia era global sekarang ini, kalau kita berbicara tentang vokasi inklusif, itu kita berbicara terkait dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ya terbuka. Inklusif ini berarti pelatihan keterampilan yang terbuka bagi semua ya. Namun realita tanpa diskriminasi, tapi namun realita bahwa yang paling banyak menikmati pendidikan atau pelatihan-pelatihan keterampilan itu paling banyak adalah yang dulu-dulu adalah laki-laki, dan mereka punya keterampilan terkait dengan kalau bagian digital, bagian teknik-teknik itu paling banyak adalah laki-laki, dan perempuan masih banyak ketinggalan. Mereka masih banyak berada di ruang domestik, ya, karena perempuan mengandung apa ya, mendapat beban ganda, sehingga ketika itu diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, rasanya aduh nanti siapa yang jaga rumah, siapa yang jaga anak, siapa yang ini. Nah, itu perlu dibicarakan secara baik dalam rumah tangga, sehingga ketika ada peluang bagi perempuan untuk pelatihan-pelatihan keterampilan, itu mereka juga bisa terlibat. Sehingga makna vokasi inklusif, pelatihan keterampilan secara terbuka, tidak hanya dilibatkan laki-laki, tapi perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Baik itu penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok perempuan yang mengalami kekerasan, dan juga dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Nah, kadang-kadang perempuan yang korban kekerasan, kalau kita memaknai makna inklusif, kadang mereka tidak melibatkan itu. Padahal mereka perlu dilibatkan supaya mereka punya keterampilan, mereka berdaya. Jika mereka berdaya, mereka juga punya posisi tawar, pertama dalam keluarga ataupun dalam organisasi, dalam kelompok masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap orang kedua dalam suatu relasi sosial.
1: Iya, Ibu, itu ya, seharusnya itu. Seharusnya yang ya. Ya. Harus begitu, artinya tidak ada diskriminatif, tidak ada bilang ya. Hanya yang menguasai dan segala macam itu hanya pihak laki-laki saja, sebenarnya merata. Tapi itulah ya. Namanya
0: realita.
1: Dan memang kata budaya patriarki ini memang hanya bisa diucapkan, tetapi perlahan-lahan harus bisa bertahan ya. Untuk menghilangkan budaya sesuatu yang sudah tertanam ini memang harus dihilangkan. Tetapi mau hilangkan juga agak susah-susah juga, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Dan oke, silakan. Ya. Mungkin ada tambahan, Ibu?
0: Ya. Silakan dulu tanya.
1: Oke, Ibu. Dan fokus utama apa dari Sanggar ya. Suara Perempuan Kabupaten Timur Tengah Selatan ini dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten? Kita berbicara lagi terkait vokasi yang inklusif. Setelah itu pasti akan masuk dunia kerja yang berkompeten dan juga mandiri.
0: Ya. Iya, ya baik, kalau Yayasan Sanggar Suara Perempuan untuk fokus utama terkait dengan bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, ya kami adalah lembaga yang fokus pada isu kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, kemudian HIV/AIDS dan trafficking, dan juga kepemimpinan perempuan. Nah, dalam perjalanan memberikan layanan kepada masyarakat, maka fokus utama untuk mempengaruhi cara pandang dan membangun kesadaran masyarakat adalah kami memberikan informasi tentang isu GC, gender, sosial inklusif, kepada semua dan disabilitas, kepada semua masyarakat, baik itu pemerintah, lembaga agama, kemudian lembaga pendidikan, dan di tingkat komunitas itu kami juga memberikan informasi, baik itu melalui tatap muka langsung, penguatan kapasitas pelatihan-pelatihan, maupun melalui media cetak dan media online. Nah, untuk mempersiapkan tenaga kerja, maka materi mendorong tenaga kerja yang berkualitas, pertama yang kami berikan itu tentang GCI tadi, gender, itu supaya mereka juga sadar tentang bagaimana membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Kemudian kami punya program terkait dengan kampus perempuan, itu kita nama istilah kampus perempuan. Di sini para anggota-anggota kelompok kami, punya kelompok-kelompok kampingan di desa-desa, itu kami identifikasi mereka yang memiliki, yang sudah memiliki, yang memiliki keterampilan terkait dengan bagaimana mengembangkan usaha kuliner, menjahit, mengembangkan usaha tata rias, menenun dengan yang berkualitas, dan kami memberikan kesempatan kepada mereka mengikuti pelatihan di Sanggar Suara Perempuan dengan kami menghadirkan tenaga-tenaga pelatih yang berkualitas. Kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk magang kerja. Tapi di samping itu, kami juga punya program tetap di lembaga, yaitu program penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok masyarakat dan diskusi-diskusi tematik terkait dengan isu-isu yang dikerjakan oleh SSP, dan selalu mendorong mereka untuk bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang mereka miliki. Namun saya kira juga ketika mereka mendapat informasi ini, kami juga mengharapkan bahwa kami memberikan pelatihan juga secara menggunakan teknik digital untuk pemasaran. Karena zaman sekarang kita tidak hanya memberikan keterampilan sesuai dengan kekuatan atau kapasitasnya, tapi juga terkait dengan pemasaran, membangun jaringan sehingga usaha-usaha mereka bisa jalan. Memang kami hanya dalam skala yang kecil, karena kita punya fokus lebih pada bagaimana membangun kesejahteraan dan keadilan gender, kemudian lebih pada pendampingan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tapi karena persoalan-persoalan dalam rumah tangga terkait dengan keterampilan, maka 2 tahun ini SSP mengembangkan kampus perempuan, memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dalam mengembangkan kuliner, usaha jahit, tata rias, karena saya kira bahwa, dan juga tenun yang berkualitas. Saya kira itu, Pak.
1: Oke, baik sekali Ibu. Ini sangat baik, artinya sudah ada program-program seperti pemberdayaan dan juga mengangkat potensi mereka melalui kegiatan yang positif, kegiatan UMKM, menjahit, dan sebagainya. Dan tadi yang terakhir Ibu katakan juga memang tidak bisa kita pungkiri teknologi media sosial, bagaimana untuk pemasarannya dan juga bagaimana untuk mengekspos keluar, artinya melalui digital, harus paham. Untuk itu, perempuan juga yang ingin menjadi perempuan hebat harus selalu berusaha dengan tantangan. Oke, Ibu. Dan bagaimana? Ya. Dari Sanggar Suara Perempuan Kabupaten TTS, versi dan cara untuk memastikan bahwa pelatihan vokasi harus benar-benar inklusif dan menjangkau perempuan di desa-desa. Selama ini seperti apa?
0: Ya, kalau kita melihat bahwa yang paling banyak itu tertinggal adalah kaum perempuan, maka kami memang, saya melihat internalnya SSP, kami kebijakan lembaga itu 70% perempuan dan laki-lakinya ada 30%. Dan secara internal dalam sistem kelembagaan juga dan staff, kita staffnya perempuan lebih banyak, laki-lakinya lebih sedikit. Jadi minta maaf kalau memang karena realita perempuan terbelakang, maka dalam juga untuk vokasi ini SSP lebih memprioritas adalah kaum perempuannya. Ya, kaum laki-laki hanya beberapa orang, tapi untuk pelatihan-pelatihan keterampilan paling banyak yang terlibat adalah kaum perempuan yang berasal dari kelompok-kelompok dampingan Yayasan Sanggar Suara Perempuan yang berada di 22 desa. Dan kami juga pelatihan khusus untuk penyintas atau korban terkait dengan untuk pemberdayaan ekonomi dan bagi korban. Dan itu kami kemitraan pemberdayaan perempuan.
1: Iya. Ya, Ibu Filpian, artinya itulah pasti harus bangun kolaborasi, kerjasama. Tidak mungkin kita dapat berjalan ya sendiri. Dan juga tidak mungkin hanya berjalan satu kaki, pasti lambat. Harus dua kaki lambat. Oke, tetap berjalan tapi pasti lambat. Dan Ibu Filpian, selama ini bagaimana? Pasti hidup ini memiliki suatu tantangan, kendala entah besar entah kecil. Sehingga apa saja tantangan dalam mewujudkan tenaga kerja perempuan yang mandiri di NTT dan pada umumnya di Kepaksoe, tantangan apa saja?
0: Tantangan ya. Baik, kalau terkait tantangan untuk mewujudkan tenaga kerja yang mandiri, bahwa yang pertama bahwa itu penguatan keterampilan itu sangat penting. Dia mau membuat sesuatu tapi dia harus punya keterampilan yang paling, ya paling modal utama itu ya, punya betul, keterampilan. Ya, keterampilan. Kemudian yang berikut itu dia harus punya dukungan modal. Ya, dia harus punya. Kemudian modal ini yang tadi itu modal, sebenarnya orang bilang punya keterampilan dan modal dana itu saat ini penyemangat modal dana. Betul. Ya, modal keterampilan dan dana ini penting. Betul. Kemudian kita harus punya kemauan dari dalam diri sendiri, itu harus penting. Bahwa saya harus mampu mengembangkan keterampilan, ke sumber daya yang saya miliki dan mau berupaya untuk merubah ketempunya diri untuk lebih maju begitu. Punya kesadaran dan kemauan dalam diri itu penting, modal. Dalam arti potong harus punya percaya diri dan jiwa untuk menggerakkan diri sendiri, jiwa kepemimpinan yang harus tumbuh dari dalam diri sendiri itu penting. Ya, jadi bukan makna kepemimpinan itu untuk hanya orang lain, tapi kepemimpinan dalam diri sendiri itu penting, menggerakkan diri sendiri itu penting. Kemudian juga kalau kita di TPS dan saya kira Timur Barat sering ada pelabelan atau stereotip bahwa ya sudah yang kerja itu laki-laki karena mereka itu pencari nafkah itu. Sehingga kadang kita perempuan terlena, ya sudah kalau laki-laki atau notabene suaminya bekerja, biar ketum perempuan di rumah sah. Ya, ketum kerja sadar nah. Ketum mau, saya cuma menghimbau untuk kaum perempuan, ketum juga punya potensi dalam diri. Ketum harus mau berupaya untuk bagaimana memiliki kesadaran untuk menggunakan sumber daya kita, sumber daya tenaga, pikiran, kemudian sumber daya berupa aset yang kita miliki untuk kita kembangkan, untuk kita bisa mandiri. Bukan berarti bersaing dengan laki-laki, tapi itu kemandirian dan lain, kita punya bukti tawar, ya. Begitu. Kemudian juga kita ketika kita merasa bahwa kita pun diri kurang, maka kita juga harus mampu mengakses peluang-peluang, ada pelatihan-pelatihan, ada teknologi-teknologi, kita harus mampu, ketika ada orang menawar untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain, maka kita harus memanfaatkan itu ruang, kita memberikan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
1: Ibu artinya adalah kemandirian dibutuhkan kemampuan, skill dan kerja keras. Daripada suami suruh, ay kau di rumah saja tiap hari pepok kesana karena stres, uang tidak ada, biasanya begitu. Apalagi sudah miras, judi dan sebagainya, ini bahaya. Oke, Ibu Filipin, karena kebersamaan kita akan kita akhiri, tinggal 10 menit lagi. Apa strategi dan konsep dari SSP SOE untuk membangun kemandirian bagi perempuan-perempuan hebat di NTT ini, bukan di SOE saja tetapi di NTT ini, biar bisa mandiri melalui program, kegiatan dan sebagainya dari SSP SOE kedepannya seperti apa? Mungkin ada pesan, harapan seperti apa dari SSP SOE?
0: Ya, kalau saya strategi yang pertama itu, kita baik perempuan maupun laki-laki, kita memiliki akses atau peluang yang sama sebenarnya. Bagaimana kita manfaatkan kesempatan untuk memperkuat diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, vokasi, kemudian juga bagaimana kita memodali diri kita untuk betul-betul bisa manfaatkan sumber daya atau aset yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana juga ketika kita harus mengikuti berbagai penguatan keterampilan kerja, baik itu keterampilan teknis, digital, manajemen wirausahanya, kemudian kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Kira itu yang perlu kita belajar. Kemudian ketika itu juga kita harus mampu menciptakan, kalau kata mau berubah, bagaimana motivasi diri sendiri, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, dalam arti bahwa kita ini harus menciptakan lingkungan kerja yang aman di sekitar kita. Kemudian kita menghindari dari kata diskriminasi dan pelecehan, dan juga inklusif berarti di lingkungan kita bukan kita sendiri, masih banyak orang lain. Kemudian membangun kemitraan itu penting. Bagaimana kita berjejaring, kemudian ketika kita sudah punya keterampilan menghasilkan sesuatu produk dan tenaga kerja kita memang sudah terampil, maka jangan sendiri, tapi perlu membangun jaringan dengan semua pihak sehingga apa yang kita usahakan bisa berjalan dengan baik. Sekira itu.
1: Oke, baik sekali Ibu. Artinya memiliki harapan bahwa pengaruh utama gender dalam vokasi inklusi bersama Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP SOE adalah dengan mewujudkan ekosistem pelatihan kerja yang adil, ramah disabilitas dan mampu mencetak tenaga kerja perempuan yang mandiri setara serta berkompeten di pasar kerja. Oke, terima kasih Insinyur Filipin Tenio Terik, Wakil Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah meluangkan waktu bersedia hadir membangun kerjasama dan dialog wawancara yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Bu Filipin atas kesediaannya bersama Pro 1 RRI Tembuah. Salam sukses, salam sehat selalu dan selamat siang Ibu.
0: Selamat siang untuk semua pendengar, semoga kita bisa bertemu kembali.
1: Terima kasih.
0: Iya. Jadi perempuan yang berdaya di seluruh NTT dan mandiri, kemudian memiliki kompeten dalam dan terampil. Saya kira itu hal yang penting.
1: Ya baik Ibu.
0: Ya baik, selamat. Yeah.

Ya pendengar Pro Satu RRI Hetembo di mana saja Anda berada, demikianlah tadi bincang wawancara baik yang sudah kami hadirkan bagaimana membangun perempuan hebat di NTT, kelas inklusif, menciptakan tenaga kerja bagi perempuan yang secara mandiri dan berkompeten. Sudah menghadirkan narasumber Ibu Filipin Tanel Terik, Wakil Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan SSP Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, kan? Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 142,9 triliun atau pencapaian 5,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di

1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ya pendengar Pro 1 RRI Kota Bua, selanjutnya untuk Anda rangkaian informasi teraktual terupdate dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerahnya masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo mendapati laporan bahwa Provinsi Bali hanya memiliki satu sekolah rakyat. Sehingga Presiden Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Dedi Indrawijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden Prabowo ingin jumlah sekolah rakyat harus terus bertambah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar belajar dengan giat, menghormati guru dan mencintai orang tua. Presiden Prabowo juga meminta agar para siswa menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga dan orang tua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi yang lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, Kemdikdasmen menegaskan pentingnya mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat SPMB adalah pintu awal bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan. Sehingga dalam mewujudkan SPMB Rama 2026, Kemdikdasmen mendorong Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan Panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola. Daerah harus bisa memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, kanal pengaduan harus tersedia dan responsif. Sehingga Kemdikdasmen Gogot mengungkapkan mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan SPMB dan para orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa diharapkan menjadi bagian untuk menjaga SPMB berlangsung harus bersih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu. Ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

si dilantiku. Perasaan yang ku miliki untukmu, aku cinta padamu.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Ya pendengar perusahaan RRI Satembo, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar yang mana kami hadirkan yaitu wujudkan kemandirian yang sangat diharapkan untuk membangun Indonesia tercinta di Republik ini. Sehingga pendengar untuk Anda di mana dari balapan MotoGP 2026. Pendengar, pembalap Bugatti Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit balap tempat. Kemenangan itu menjadi yang pertama baginya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin itu langsung diwarnai insiden besar pada tikungan pertama. Hingga pembalap Aprilia Jorge Martin menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, dan Fabio Di Giantonio. Hanya Di Giantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun itu. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marquez dan Acosta sudah menjauh dari kerumunan depan, sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi yang ketiga. Acosta kemudian menekan Marquez dan merebut pimpinan balapan di tikungan kelima. Pembalap KTM itu sempat unggul lebih dari 1 detik hingga lap 5. Namun Marquez perlahan memangkas selisih waktu dengan mencatat beberapa putaran cepat memasuki pertengahan balapan. Jarak keduanya menyusut menjadi sekitar 3/10. Saingan memanas pada lap ke-14 ketika Marquez mulai melancarkan serangan. Acosta sempat membalas dan mempertahankan posisi setelah duel ketat di beberapa tikungan. Dan untuk pendengar, Pro 1 RRI Tombo sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan dinamika olahraga informasi. Bidang olahraga baik mancanegara dan nasional yang kami hadirkan melalui Suara Identitas Keindonesiaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olympic Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendukan Nguyen Quoc Can yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
2: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
1: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
3: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
1: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rahmi Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua super juang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga. Oke, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Woi, sabar sadar, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk siap biar lebih semangat lagi. Dan pendengar, pada siang hari ini kami hadirkan ragam budaya dan tradisi di NTT. NTT sendiri merupakan daerah yang kaya akan alam dan keragaman budayanya. Selain dikenal dengan Pulau Komodonya, negeri seribu bukit ini juga memiliki budaya yang sangat unik, dari upacara adat, makanan, hingga kebahasaan. Oke, yang pertama, si daging asap khas Roteh, merupakan kualitas daging sapi nenek moyang. Masyarakat NTT menerapkan teknik pengasapan. Dari teknik ini lahirlah makanan khasnya NTT, yaitu daging sei. Dan sei adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Rotendao. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Produk daging sei memiliki keunikan baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang sangat lezat. Selain itu ada tradisi budaya lainnya seperti sarlotah yang banyak digunakan di Kabupaten Nyadeh oleh masyarakat etnis Nyadeh yang beragama Islam. Dan aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis, namun terdapat 8 aksara Lota Nyadeh yang tidak ada

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

Yang mengarah prosatu herere hatambuah, selanjutnya tradisi dan budaya bagi daerah berbasis kepulauan NTT. Dan juga ada tarian bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di NTT. Dan tarian ini nyaris selalu ada di setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan seperti acara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Secara etimologis, kata bonet berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu bonet, artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Hal ini sesuai dengan formasi tariannya yang melingkar, dan tarian bonet dikenal dengan cirinya yang sangat khas, yaitu formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun berisikan kekayaan kesan rasa tulisan suku Dawan.

bom.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hadam Buah, selanjutnya tradisi dan budaya keunikan yang ada di NTT. Ada upacara yang namanya Bejalungu Hiu, Pak Ana, adalah sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanokaga, Kabupaten Sumba Barat. Setiap tahun upacara ini dilaksanakan rutin di akhir Februari. Namun tanggal pastinya ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Merapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang. Bijal dan Bijalungu Hiu Pak Ana memiliki makna turun atau pergi, sedangkan Hiu Pak Ana adalah nama sepuluh yang kecil. Jadi Bijalungu Hiu Pak Ana berarti pergi ke hutan Hiu Pak Ana. Diberikan nama ini sebab puncak upacara memang dilaksanakan di hutan itu, tepatnya di sebuah gua kecil terjauh dari kampung. Dalam upacara adat masyarakat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
2: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagangnya berat untuk naik karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM ya minta turun lah. Harus turun.
0: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani mengatakan, gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
3: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar.

0: dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia, tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
1: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
3: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
4: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000, sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
5: Selaku pedagang sendiri, Pak?
3: Merasa berat
5: ya, yeah. Pak? Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
3: Keluhan banyak.
5: Oh, banyak juga. Okay. Biasanya keluhannya kayak
3: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
5: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
3: Pedagang UMKM.
5: UMKM, ya.
3: Okay.
5: Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
3: Ya, minta turun lah.
5: Minta turun, ya?
3: Harus turun, artinya, lah, ya.
5: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
3: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
4: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
6: Apalagi kita pedagang kecil, ya.
5: Pedagang apa nih, Bu?
3: Ya,
5: nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
6: Kemarin sempat plastik, ya. Plastik, semua barang pada naik.
3: Sayur,
6: beras. Pokoknya semuanya pada naik.
5: Pengennya harga normal lagi gitu, ya, Bu?
6: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
5: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
6: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil, ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga gimana, ya, nggak ngejerit-jerit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
4: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Kranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
7: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh
8: melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
7: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
8: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
9: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah, sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
8: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
10: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
11: Lembaga penyiaran publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani Aprilinda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
10: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada Aprina, sebenarnya aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi lebih transparan ya.
11: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu dosen Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah termasuk TVRI. Menurutnya pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
12: Sekarang ini yang serba digital ya, jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
11: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
13: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM, Siti Sara Eliza Amina, mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
14: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
13: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas Operasi Pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
15: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak Big Food yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
13: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPDH Arab Saudi. Kata Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Yang itu transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
18: Ya, kami lihat

0: mendengar jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 400 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga akhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah berangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KC18, kloter KJC21, kloter SUB57, dan juga ada SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tani Suti Arab Saudi, Saru Kulala, Edi Kendrahi, Pro3 dari Terus Negara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melabuh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melabuh melaporkan selengkapnya. Tata?
2: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melabuh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut ketipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
3: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni jam 12.45 waktu Arab Saudi, dan diperkirakan tiba di tanah air itu tanggal 18 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara, kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut Dedi juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita berpindah ke Bandung. Setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari tanah suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani?
4: Ya, hingga siang ini 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah tiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar, meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui dari mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
5: Dan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Dari di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda. Jika dirasakan, mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas, agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit.
4: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 6 atau 5 haji kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah, aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga. Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
7: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
8: Having someone like Ivar.
9: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
7: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
10: Yeah, to start is a very nice guy. Also very good player.
9: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
10: He made his debut and there's more good things for him coming soon for sure.
7: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyerah Bulu Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya pendengar Pro 1 Ferrari Adambo, jumpa lagi di siang jelang sore hari ini. Pro dangdut adalah kita. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi 0812460102 nanti Anda, dan juga bisa di Facebook, WhatsApp-nya. Silakan pergi ke kali untuk menangkap ikan, ditangkapnya memakai jala. Mari membantu orang yang membutuhkan supaya kita mendapatkan pahala. Oke, lagu-lagu dangdut di siang hari ini sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan Anda baca baik-baik, simak baik-baik lagu apa kesayangan Anda. Silakan pilih salah satunya saja, jangan dua, jangan dobel. Yang pertama Asep Irama, Izinkanlah, Dayu Age dan Kitty Andre, Birunya Cinta. Cici Paramida, Candu Asmara, Farhat, Menang Biru, Ida Laila, Sepiring Berbuah, Lina Marlina, Happy Aja. Nyala Karisma, Gara-gara Asmara, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, DGZ, Terlanjur Basah, Buksin Alatas, Anggur Putih, Riri Nagaya, Durian Jatuh, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, Yunita, Senyum dan Hatimu, Deni Malik, Yang Kurindu. Oke, silakan kita sapa yang pertama, Mas Edi. Halo, Mas Edi.
1: Iya, sore. Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bagaimana pula hari mantap ini? Sekali. Hari ini di mana ini? Posisi lokasi?
1: Ini di depan rumah nih. Ini di depan rumah ini?
0: Di depan rumah, kalau aku nggak ada sama aja.
1: Sebentar lagi pulang dong?
0: Oh, iya, sebentar lagi.
1: Sebentar boleh pulang, sebentar lagi.
0: Sebentar sore, hampir malam, hampir maghrib berpulang, Mas Edi.
1: Oh, tidak, ini nanti habis ini siapa?
0: Yang habis ini setelah ini Mbak Tresya, Bunda Tresya.
1: Ini sampai jam berapa nanti?
0: Oke, ini sampainya stopnya di pukul 3, 6, di pukul 15 nanti, sedikit lagi.
1: Pukulan,
0: oke,
1: ya?
0: Silakan.
1: Apa yang bagus, apa yang bagus, apa yang bagus? Yang bagus.
0: Dari Deni Malik, Yang Kurindu, Yunita Senyum dan Hatimu, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Negeri Terlanjur Basah, atau Farhat Benang Biru, Ida Laila, Sepiring Berdua, Cici Paramida, Candu
1: Sepiring
0: sama,
1: Berdua.
0: Oke, berdua sama istri.
1: Sepiring ya? Berdua ya.
0: Oke, berdua sama
1: istri. Sama mama muda, mama sama muda, mama muda ya.
0: Awas, mama tua deh.
1: Oke, oke. Mama tuanya tinggal.
0: Oke,
1: oke, spesial buat Pak Fendi. Buat boleh Fendi pulang aja di dalam keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Dan krunya Pro 1. Spesial buat saudaraku, adikku yang ada di Lumale. Mama Boma. Sudah pulang, udah masuk belum nih uang gantinya? Halo?
0: Sedikit lagi.
1: Udah. Sedikit lagi. Oke, makasih ya. Selamat Mama Boma ya. Selalu sehat ya. Oke.
0: Oke, terima kasih Mas Edi, orang pertama di siang hari ini sudah hadir untuk kita partisipasi. Katanya tolong putarkan lagu Sepiring Berdua dari Ida Laila. Oke, dan untuk yang lainnya silakan kami buka kesempatan. Silakan, karena waktunya juga sangat sedikit. Oke, dari saudara kita Andre Ang di siang hari ini katanya pilihan lagu Dayu Age. Oke, yaitu Birunya Cinta. Oke, dari Abang Ganteng, Abang Nara. Halo Bang Nara. Oke, sayang sekali mungkin ada sedikit gangguan teknis jaringan ya, sehingga tidak tersambung. Kita ulangi lagi, Bang Nara.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat Abang, bagaimana kabar hari ini? Sehat Abang Nara, Anak Ganteng?
2: Baik, selalu sehat walafiat.
0: Oke, silakan. Pilih lagu yang mana?
2: Sisa-sisa cinta, kakak.
0: Sisa-sisa cinta. Oke, kenapa itu? Sisa-sisa tarik, yang taruh maksud sisa-sisa.
2: Maksudnya tuh taruh. Itu kakak. Makanya kita.
0: Betul.
2: Makanya kau kita mau sisa-sisa daripada tersisa kau nanti.
0: Si. Oke, ini ngorek-ngorek ini. Oke, silakan Bang Nara.
2: Mau salam-salam ya?
0: Ya, silakan.
2: Salam yang pertama buat Om Ray, buat Om Molar bersama pendamping Aliat, Joyce, Iren, Ma Evi, buat amal, terus buat Abang Ray, Kabela, buat Kak Fenty, buat Abang Mo, terus buat mantan-mantan semua. Nah, Rahma bilang selamat siang. Silakan buka ruang hati karena masih ada sisa-sisa cinta. Oke, okay, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Bang Narah yang katanya silakan buka kembali sisa-sisa cinta yang masih ada, yang masih terasa. Oke, dan untuk pendengar yang lainnya, kita hadirkan dulu partisipasi dari Arah Maumere. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bunda Ima Maumere siang ini? Tidur kah atau
3: kabarnya Bunda selalu baik dan cuaca lagi panas.
0: Woi, sama semakin panas ini.
3: Oh, semakin panas ya.
0: Jangan, tapi jangan panas.
3: Soalnya beda-beda langit satu atap, jadi.
0: Iya, betul.
3: Bu Fenty atau?
0: Oke.
3: Okay. Nah, ini sudah lupa lagi. Oh,
0: ini sudah lupa lagi. Kemarin ingat hari ini lupa.
3: Wah, makanya aduh. Kabur, ya. Soalnya pengaruh musik di sini. Yang dekat-dekat lagi kabur, musik ya? Sambut baru nih.
0: Oke.
3: Okay. Iya, jadi okay, lupa-lupa bunda. Lagi.
0: Bunda silakan Bunda. Ini lagu yang mana Bunda?
3: Ini lagu apa?
0: Oke, ini ada Asep Irama, izinkanlah. Dayu Age sudah dipilih tadi. Ciparamida, Candu Asmara.
3: Izinkanlah.
0: Ya,

0: kalau salah suaranya, terus dengan krunya, kru Atambua bersama operatornya juga. Selamat sore, ada Paman Boksi, ada Putra Tenga, ada Om Papi, ada Marcel, ada Yeri, selamat sore. Dan Bunda Wigati, Oma Deva, Paman Boksi, semua teman-teman yang ada di Atambua tanpa terkecuali maupun di Kepa, selamat sore dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung yang baik hati, Bung Ganteng, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore Bunda Hima Momere. Dan untuk pendengar, langsung saja lagu-lagu yang di request akan kami hadirkan. Tapi sebelumnya dari Vero Tomono. Halo Putri Tunggal.
2: Selamat adalah kita. Selamat siang menjelang sore Kak Vinci.
1: Selamat adik, bagaimana hari ini? Sehat kan?
2: Kabarnya begitu baik. Siasanya lagi panas kakak.
1: Oke, memang sudah musim panas. Sehingga pasti panas. Oke, silakan.
2: Hai, di sini sudah musim panas, kakak. Sampai Agustus baru musim panas yang betul.
1: Oke, berarti cuacanya masih hangat-hangat. Oke, silakan.
2: Ya. Kalau lagu nomor 5, kakak.
1: Lagu pilihan nomor 5. Oke, salam, silakan. Salam buat siapa?
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Vinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan hati-hati di dalam. Terus buat mama saya, Mama Maria Sena yang lagi pantau juga, dengan ucapan selamat siang menjelang sore mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Vinti di Ayo Tupas, Mama Ina Siki luar jadi Niki-Niki, Kakak Yusen Kastifa Tufeno, Bapak Fidel di Soe, Mama Andro, Mama Tisan di Wenlasi, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bung Janu, Bung Tio, Bapak Tirosa, Ibu Tilsipana Fanu, Mas Edi, Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Paman Nasrum, ada Bapak Pati Fernandes, ada Bung Marcel, Kakak Yir, Kakak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayaka, ada Bang Hadi, Bang Le, Ibu Yusin, Pak Hendri Sukuniru, Bapak Usia Sumpetung, Isi Keluarga di Fatu Popa, semuanya dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Vinti, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Oke, selamat sore untuk adik Putri Tunggal yang ada di Putun. Dan pendengar, kita langsung nikmati dulu lagu pilihan

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jenny. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa anu tuh.
0: Bisa ya, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Sambut sih cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

Pendengar, pengaruh utama gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Monica Lonmai kembali menyapa Anda dalam program Hour Sore ini, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, di sore hari ini saya akan kembali ya update satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, masalah narkoba saat ini masih terus menjadi ancaman serius baik secara global maupun dalam negeri. Penyebaran barang haram tersebut dinilai masif menyasar berbagai kalangan usia di seluruh wilayah. Hal itu diungkapkan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Belu, Yohanes Barchmas, saat dikonfirmasi pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Pendengar, menurutnya peredaran narkoba masih cenderung meningkat meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan oleh aparat. Ia juga menyampaikan pendapatnya bahwa sekarang cara penyebarannya sudah semakin kompleks dengan berbagai motif yang sangat rahasia. Contohnya, jaringan narkoba saat ini tidak hanya konvensional tetapi juga kini memanfaatkan teknologi digital. Pihak BNN menyatakan bahwa peredaran barang terlarang tersebut memanfaatkan sistem daring untuk mengelabui petugas keamanan. Polisi juga mendeteksi adanya pola komunikasi khusus yang digunakan oleh para pelaku jaringan internasional. Pendengar, dalam perbincangan singkat melalui telepon seluler itu, Bermans menyebutkan beberapa artis hingga tokoh penting yang berkaitan dan diberitakan tertangkap. Fenomena ini juga menunjukkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan ketat. Pendengar, di samping itu juga korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa yang merusak moral ekonomi dan keadilan suatu bangsa. Tindakan ini juga memicu kesenjangan sosial dengan cara merampas hak masyarakat. Korupsi dilakukan demi memperkaya segelintir pihak sekaligus menghancurkan kepercayaan publik terhadap situasi atau institusi pemerintah. Nah, pendengar, korupsi memiliki implikasi yang sangat destruktif bagi negara. Dampak tersebut diantaranya yang pertama, kerusakan ekonomi. Hal ini menghambat investasi dan juga menurunkan kualitas infrastruktur. Selain itu, pendengar, mengosongkan kas negara yang harusnya dialokasikan untuk kesejahteraan umum. Dampak kedua adalah cacat demokrasi. Nah, dampak ini memicu lahirnya politik dinasti dan klientelisme. Dan pendengar, hal ini juga sering memunculkan paradoks di mana laporan keuangan daerah atau lembaga terlihat baik secara administratif, namun tata kelola real dan kejahatan masyarakat di lapangan justru memburuk. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi RRI.

0: Akin.
1: Pilih 50.000 atau 100.000 tapi kata-kata.
2: 100.000 kata-kata.
1: Kata-katanya hari ini Mas Prince.
2: Menurut gue cinta itu kayak kentut. Jadi enggak bisa dipaksain, karena kalau misalnya dipaksain kemungkinan besar keluarnya tai.
3: Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan

0: RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.

Oke, pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia termasuk dunia pendidikan. Kehadiran platform-platform berbasis AI memungkinkan seseorang memperoleh informasi, menyelesaikan tugas, menerjemahkan bahasa, bahkan menulis artikel dalam hitungan detik. Nah, di tengah perkembangan tersebut, pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan. Bagaimana nih memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi pembelajaran itu sendiri? Bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur, perkembangan AI menghadirkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar bagi peserta didik untuk mengakses sumber belajar yang sebelumnya sulit dijangkau. Siswa dan mahasiswi kini dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia hanya melalui telepon genggam yang terhubung internet. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Namun di sisi lain, perkembangan AI juga memperlihatkan kenyataan bahwa akses pendidikan dan teknologi belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sekolah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, minimnya perangkat digital, serta kurangnya pelatihan teknologi baik bagi pendidik. Nah, pendengar, ini akibatnya transformasi pendidikan digital belum dapat dirasakan secara setara oleh seluruh peserta didik. Lebih dari itu, pendengar, tantangan terbesar sebenarnya bukan terletak pada teknologi, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Kemudahan yang diberikan AI berpotensi membuat peserta didik terbiasa memperoleh jawaban secara instan tanpa melalui proses berpikir mendalam. Kebiasaan membaca buku, menganalisis informasi, dan menulis secara mandiri perlahan dapat tergeser budaya serba cepat yang ditawarkan teknologi. Sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, penulis melihat bahwa perkembangan AI juga memiliki dampak terhadap budaya literasi.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Pendengar, ribuan umat dari berbagai denominasi gereja di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang berkumpul di Aula Gemit Center pada Minggu 7 Juni 2026. Mereka mengikuti kegiatan Indonesia Menyembah yang diinisiasi Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia Nusa Tenggara Timur. Peserta yang hadir mulai dari anak-anak hingga lansia. Sepanjang acara, puji-pujian dan doa syafaat dipanjatkan. Isak tangis pecah saat umat berdoa untuk kondisi NTT dan Indonesia saat ini. Pendengar, gerakan doa ini sudah dikerjakan lebih dari 25 tahun. Benihnya ditanam, dipimpin sebelumnya dan kini terus diimplementasikan. Ini yang disampaikan Ketua Yayasan KKI NTT, Ekawati di lokasi. Ekawati juga menegaskan kegiatan ini bukan milik Yayasan KKI semata. Pihaknya mengajak semua elemen gereja, gembala, persekutuan doa, sekolah hingga mahasiswa ikut ambil bagian sebab doa ini dipersembahkan untuk Indonesia. Kegiatan 7 Juni 2026 ini bertepatan dengan March of Jesus atau Perarakan Dunia yang dirayakan serentak di 38 provinsi mulai dari Aceh hingga Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, KKI mendapat informasi NTT saat ini menghadapi kelangkaan BBM, harga sembako naik dan melemahnya nilai rupiah. Ekawati menyampaikan kalau semua elemen pekah dan bergerak bersama, NTT dan Indonesia pasti bisa mengalami perubahan. Yayasan KKI bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Lembaga ini mengelola PAUD di Kabupaten Kupang dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di TTU. KKI juga rutin menggelar bimbingan belajar gratis untuk seluruh Pulau Timor, termasuk Rotendao.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi, kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform streaming telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Generasi Z yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital kini lebih akrab dengan konten video pendek, podcast, dan layanan streaming musik dibandingkan media konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah radio masih didengar oleh Gen Z atau tidak nih? Oke, banyak yang menganggap radio telah kehilangan pamornya di kalangan anak muda. Dengan hanya beberapa sentuhan di layar ponsel, generasi Z dapat menikmati jutaan lagu, menonton video hiburan, mengikuti tren terbaru, hingga berinteraksi langsung dengan kreator favorit mereka. TikTok bahkan mampu membuat sebuah lagu menjadi viral dalam hitungan jam dan menjangkau jutaan pengguna di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan radio, pendengar yang bersifat linear dan terjadwal, media digital menawarkan kebebasan memilih konten kapan saja dan di mana saja. Namun, anggapan bahwa radio telah ditinggalkan sepenuhnya ternyata tidak sepenuhnya benar ya. Karena radio masih memiliki sejumlah keunggulan yang sulit tergantikan oleh platform digital. Salah satunya adalah kedekatan emosional antara penyiar dan pendengar. Suara penyiar yang menemani aktivitas sehari-hari menciptakan hubungan yang lebih personal dibandingkan algoritma media sosial. Nah, bagi sebagian anak muda, radio tetap menjadi teman saat berkendara, belajar, bekerja, maupun bersantai. Perkembangan teknologi juga membuat radio bertransformasi. Kini siaran radio tidak hanya dapat dinikmati melalui perangkat radio konvensional, tetapi juga melalui aplikasi streaming, website, hingga media sosial. Banyak stasiun radio yang aktif membuat konten di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Strategi ini memungkinkan radio hadir di ruang digital yang menjadi habitat utama generasi Z. Selain itu, pendengar, radio memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat dan terpercaya. Ketika terjadi bencana alam, kemacetan lalu lintas, gangguan jaringan internet, atau peristiwa penting lainnya, radio seringkali menjadi sumber informasi yang tepat untuk diakses masyarakat. Nah, pendengar, karakteristik siaran langsung yang dimiliki radio memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan konten digital yang umumnya dikonsumsi secara individual dan sesuai permintaan. Nah, adakah di sini yang belum tahu kalau radio sudah bertransformasi ke digital? Bisa tuh menjadi informasi pentingnya untuk pendengar setia kalau radio juga sudah ada digitalnya. Bisa download aplikasinya di RRI Digital, aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Pendengar, kita sudah berada di pukul 17.00 waktu Indonesia. Tengah saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Sekaligus saya Manika Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di sore hari ini. Kita berjumpa dalam program Alor Pagi Hari di hari esok. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti program siaran dari Radio Republik Indonesia di Atambua. Dan selamat mengikuti siaran Warta NTT Sore.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND.

0: Berita selengkapnya disampaikan Angela But. Apakah kamu termasuk orang? Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND, Anak Agung Murah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
2: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025 BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Meleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin.

0: cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
1: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang, maksud kami menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.

0: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
1: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Floba Mora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
1: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
1: Target kita khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
0: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Christian Dimau.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Fabrian Jambi, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap

0: target setara berasnya 1.151 ton.
1: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Tepiu dan Melaka.
0: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
1: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini jika sistemnya kita sistem transfer. Jadi setelah dapat tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
0: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Tembua Kristiani Mau melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi Marriage Counter Dekenat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
3: Tim koordinasi gerakan Marriage Encounter atau MA Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar area perumahan Polres Malaka hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan mata air Tubakis serta pantai Motadikit. Anggota gerakan Marriage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dini Nahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
4: Kegiatan hari ini dari Marriage Encounter hari ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penanaman tempat sampah.
5: Dalam rangka apa?
4: Dalam rangka JSN Jalan Sehat Nusantara pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
5: Di mana-mana saja?
4: 20 unit itu tersebar di area Dekanat Malaka, di Lapangan Umum Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Ciabu dengan Pasar Baru, Masjid dengan Masjid.
5: Harapan
4: Kota Dikin.
3: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Lawut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: waktunya kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar RRI Atambua, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menginstruksikan seluruh pengelola dapur makan bergizi gratis MBG di wilayah NTT untuk menerapkan standar pelayanan dan higienitas yang tinggi dalam penyediaan makanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melkiades saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Gedung Sesando Kupang pada Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya, program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di NTT. Karena itu, seluruh dapur penyedia makanan wajib menjaga kualitas makanan yang disajikan. Informasi selengkapnya dan informasi lain dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Eh teman, kalian tahu gak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Pendengar, dua informasi mengawali berita saat ini. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Warta berita edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Teresa Manehan. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Aktivitas perlintasan orang dan nilai ekspor melalui pos lintas batas negara PLBN Mota Ain meningkat sepanjang Mei 2026. Di sisi lain, volume impor dan perlintasan kendaraan tercatat mengalami penurunan. Sesuai data, jumlah perlintasan orang pada Mei 2026 mencapai 44.656 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 dan menunjukkan mobilitas masyarakat lintas negara yang semakin meningkat. Kepala PLBN Mota Ain, Maria Fatima Rika, mengatakan peningkatan tersebut menjadi indikator aktivitas lintas batas yang terus berkembang. Selain pelintasan orang, jumlah pengunjung di kawasan PLBN juga tercatat meningkat sebanyak 8.199 orang yang mencerminkan meningkatnya aktivitas sosial dan interaksi masyarakat di wilayah perbatasan. Dikatakan di sektor transportasi, pelintasan kendaraan tercatat sebanyak 2.554 unit. Jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih didominasi kendaraan pribadi serta truk yang mendukung aktivitas perdagangan lintas batas. Menurut Kepala PLBN Mota Ain, untuk sektor perdagangan, kinerja ekspor menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor pada tahun 2026 tercatat naik sebesar 545 miliar dibandingkan April 2026. Komoditas ekspor yang dikirim melalui PLBN Mota Ain meliputi berbagai produk industri dan kebutuhan pokok, bahan bangunan, kosmetik, suku cadang kendaraan, pakaian, aksesoris, furniture, serta produk plastik dan elektronik. Maria Fatima Rika menambahkan, untuk volume impor mengalami penurunan. Total neto impor pada Mei 2026 tercatat sebesar 563.736 kilogram atau turun sekitar 594.301 kilogram dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk komoditas impor yang masuk melalui PLBN Mota Ain antara lain kopi Arabica, kemiri, porang, serta mente. Pihaknya mengatakan dengan berbagai capaian tersebut menunjukkan peran strategis PLBN.
0: Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
2: Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves ST memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belu yang berlangsung di aula lantai 1 kantor Bupati Belu. Pada kegiatan tersebut turut hadir unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para

0: pimpinan perangkat daerah serta saksi dari unsur rohaniwan dan aparatur sipil negara ASN. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belut Vicente Hornai Gonsalves menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pembinaan dan pengembangan karir ASN. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat administrator yang baru, Vicente berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan dan tugas baru. Ia mengingatkan agar...
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambuh siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Muscap DPC PAN Belu target raih kursi legislatif masuk tiga besar dan kembalikan kejayaan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
2: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Belu kembali menggelontorkan mesin partai dan semangat perubahan menuju konsentrasi pemilu mendatang dengan menggelar musyawarah cabang atau muskap di Aula Susteran SSPS SMP Katolik Kusuma Atambua. Muskap yang digelar DPC PAN Belu berhasil membentuk 12 kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Belu yang kini telah memiliki struktur organisasi lengkap yang terdiri dari ketua formatur, sekretaris, dan bendahara. Ketua DPD PAN Belu Julianus Taibara menyampaikan muskap momentum strategis untuk melanjutkan konsolidasi dan evaluasi sekaligus pembaharuan dan penyegaran kepengurusan dari tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan. Julianus Tabere menekankan sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah DPW NTT, muskap menjadi titik start untuk memperkuat dasar organisasi berbasis akar rumput dan merumuskan program kerja yang bukan cuma popularitas dan elektabilitas, tetapi lebih dari itu, PAN hadir menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari muskap, Julianus Tabere selaku ketua DPD bergerak bersama, mengajak semua untuk meraih puncak kejayaan, merebut kursi, dan minimal masuk tiga besar. Julianus Tabere menekankan bagi semua untuk terus bergerak dari hati dan raih kepercayaan masyarakat dan memenangkan konsentrasi politik baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat sehingga memiliki kekuatan untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dalam wadah-wadah yang telah disediakan negara baik secara legislatif maupun eksekutif. Di kesempatan yang sama, Ketua Badan Pemenang Pemilu Bapilu DPW PAN NTT Dapil 7 Belu Melakaran TTU Fernandus Maktaen menegaskan komitmen DPW untuk mendukung penuh perjuangan PAN di Kabupaten Belu. Ia menegaskan PAN menargetkan menambah kursi DPRD provinsi dan mengembalikan posisi PAN sebagai salah satu fraksi di Kabupaten Belu. Ditambahkan dengan kepengurusan baru di 12 kecamatan menjadi langkah penting dalam memperkuat partai menghadapi pemilu legislatif maupun pilkada mendatang. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Orang tua murid berprestasi SDW Katimun Fridolin Kensobria menerapkan aturan disiplin. Kunci sukses anak didik meraih juara satu pada pengumuman kelulusan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Pelajar sekolah dasar SD di bangku kelas 6 telah menamatkan studi di bangku sekolah selepas acara penerimaan amplop kelulusan Senin 8 Juni 2006. Pantauan RRI pada sekolah dasar SD Sedarajat di Belu secara serentak melakukan pembagian amplop kelulusan dihadiri para orang tua wali murid. Seperti halnya di SD IWK Timun Atambua, penerimaan amplop kelulusan dikemas dengan acara seremonial perpisahan dan pelepasan para siswa yang telah lulus. Sebanyak 60 orang peserta didik menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar SD WK Timun Atambua. Kebanggaan tersendiri bagi anak-anak yang namanya disebut di saat pengumuman kelulusan disampaikan kepala sekolah. Salah satu nama, Fridolin Censo Bria, meraih prestasi akademik membanggakan pada pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar SD tahun pembelajaran 2006, meraih prestasi juara 1 dengan nilai kelulusan 90,24. Orang tua murid Frankie Bria sangat berbangga atas capaian prestasi anaknya pada ujian kelulusan tahun ini. Minimal telah menunjukkan kemampuan akademik memperoleh nilai di atas 90, bisa bersaing dengan teman-teman lain di Kabupaten Belu.
4: Saya sebagai orang tua akan mendapatkan pendidikan anak dan akan menampingi anak sampai perguruan tinggi sampai tercapai. Kalau di saya disiplin, cuma disiplin. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk bermain, ada waktu untuk belajar. Jadi itu saya terapkan dari untuk mereka. Kebetulan saya punya 3 orang anak. Dalam hal pekerjaan juga mereka harus disiplin. Bukan hanya pekerjaan, belajar juga di rumah. Apa yang mereka sudah pelajari di sekolah itu, mereka akan ulang lagi di rumah. Jadi ada waktu-waktu pembagian jam kerja dan jam belajar itu, setelah itu jam bermain juga dibagi. Mungkin saya orang tua dulu tidak saya sepintar sejak anak saya sekarang, tapi saya sangat bangga karena bisa pintar seperti sekali.
3: Prestasi membanggakan yang ada sebagai orang tua bertanggung jawab agar anak didiknya tetap melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini pun sebagai bekal masa depan untuk kehidupan lebih baik.
1: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, pemerintah daerah Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda itu menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap APD menyiapkan 200 pohon. Selain itu Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
6: Aman oleh kita, ini Forkopimda dan yang terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kaplum. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTU ini kan milik kita bersama, sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
5: Untuk tanam bambu juga atau
6: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
5: Longsor.
6: Ya, longsor.
5: Apalagi terkait dengan peronjong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada 2 titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Ya. Nah, mungkin
6: kalau memang seperti apa, infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
5: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B KFM Nanu, Kantor Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mafo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota KFM Nanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari itu, Steve Kosat melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral. Dilansir dari Anadolu, Sabtu 6 Juni 2026. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah upaya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, kedua pejabat juga membahas berbagai prioritas strategis. Dalam pertemuan itu, Rubio menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengembangan koridor ekonomi Luzon. Inisiatif bilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan. Kedua pihak juga membahas berbagai tantangan energi yang dihadapi kawasan serta peluang kerjasama untuk mengatasinya. Rubio turut menyoroti kuatnya hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina yang telah terjalin selama beberapa dekade. Tahun 2026 menjadi momen penting karena menandai 80 tahun hubungan diplomatik kedua negara serta 75 tahun kemitraan sebagai sekutu. Filipina sendiri merupakan salah satu sekutu militer tertua Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik melalui perjanjian pertahanan bersama. Sementara itu, Lazaro mengabarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang produktif. Melalui unggahannya di platform X, ia mengatakan diskusi mencakup berbagai aspek kemitraan strategis kedua negara termasuk penguatan diplomasi ekonomi. Lazaro mengatakan kedua negara juga menegaskan kembali kerjasama maritim dan komitmen bersama menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Ia menekankan pentingnya jalur diplomatik dalam meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian berbagai isu regional secara damai. Pertemuan tersebut mencerminkan upaya Amerika Serikat dan Filipina untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Langkah itu dilakukan di tengah berbagai tantangan yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait situasi di Laut Cina Selatan. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Inspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Aktivitas lintas batas orang dan barang di Pelabuhan Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Wakil Bupati Belu kembali melantik sejumlah pejabat administrator. Saya Teresa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Eh, berapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini, saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Dengar di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda saat ini bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Badan Pangan Nasional Bappenas menugasi Perum Bulog untuk mengisi kekosongan beras premium di jaringan retail modern. Bulog juga diminta memfasilitkan penyaluran beras dan minyak kita guna meredam inflasi kedua pangan pokok tersebut yang telah berlangsung selama 5 bulan beruntun. Bersama dengan itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog masih berlimpah ruah. Sebaliknya, pasokan minyak kita yang bersumber dari kewajiban memasok kebutuhan domestik DMO, para eksportir sejumlah produk turunan sawit turun signifikan. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta Senin 8 Juni 2026. Rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah atau lembaga pengampu sektor pangan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balau. Berikut kita beralih ke informasi lainnya. Di mana diketahui bahwa di balik peringatan Hari Lingkungan yang tengah dirayakan, di tengah realitas krisis iklim terus memburuk, di mana banjirop menggerus kawasan pesisir, memaksa banyak warga kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang bergantung pada pola musim yang kini kacau. Perayaan tahunan ini justru menegaskan kondisi yang kontras dirayakan di tengah situasi krisis yang tidak terselesaikan terutama oleh negara. Patria Rizky Ananda mengkampanyekan iklim dan isu global bahwa krisis ini adalah akibat langsung dari cara kita mengelola lingkungan. Pola pembangunan yang terus bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam secara tidak langsung telah melemahkan daya dukung ekosistem. Walhi menghimpun data yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut tengah menjadi ancaman serius, di mana sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia diproyeksikan berpotensi tenggelam pada tahun 2050, mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah. Di sektor pangan, perubahan iklim diperkirakan menurunkan produksi beras sebesar 6% dan jagung hingga 14%, mengancam ketahanan pangan nasional. Sementara itu, lebih dari 34% populasi Indonesia diproyeksikan mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama. Ya, pendengar, PBB rilis kondisi iklim global, krisis iklim ancaman terbesar generasi Indonesia masa depan. Informasi ini mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami, tim Atambua Sore untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami, tentu rangkaian acara masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana malam Anda hingga nanti off siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Bung Jeffrey Amfotis. Saya Teresa Manet, ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di rangkaian acara Atambua Sore edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga dapat bermanfaat, memberikan inspirasi, dan tentu menghibur semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka tuh beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua. Termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei. Ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini. Ya, sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas, moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Musa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mukirnya juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tantuku beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Susu bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyepuh halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat, kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Eh, Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara, persembahan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, kita bersama dengan ketua kelompok tani itu Bapak Bapak Agus Asa yang ada di Desa Tesain. Kita sapa dulu Bapak Agus. Halo, selamat malam Bapak Agus.
3: Ya, selamat malam Kakak.
2: Apa
3: ya.
2: Kabar malam ini?
3: Kabar baik.
2: Ini lagi di ini kebun ini pasti.
3: Ya, sementara masih di kebun, belum pulang rumah. Kebetulan ini hari kita ada pesiram, cari habis siram sudah sore, masih duduk-duduk, belum pulang rumah ini.
2: Oke, baik. Bapak Agus, ini saya mau tanya sedikit. Tanaman apa saja yang di Bapak Agus mereka, di kelompok mereka tanam?
3: Kalau untuk sementara yang tanaman horti itu, untuk sementara budaya mentimun, kacang panjang, buncis, terong, sama labu yang sementara kita panen dan siap untuk tanam kembali.
2: Oke, Bapak Agus. Lahan kelompok luas berapa hektar atau berapa are begitu, Bapak Agus?
3: Kami kelompok tani ini kebetulan kami di semua ada 18 anggota kelompok ini. Yeah. Memang sudah pernah bergabung di kelompok, tapi dilihat bahwa kelompok lebih, kita buat satu kelompok hamperan supaya kita kegiatannya satu tempat, maka ada yang keluar kembali dari kelompok lain, dan kami untuk satu kelompok hamperan jumlah anggota sementara itu ada 18 orang. Luas lahan kering itu ada 10 hektar. Yeah. Kurang lebih 10 hektar, terus untuk luas lahan basah itu kurang lebih 6 hektar.
2: Ya. Yeah. Oke, baik. Pak Agus, pakai sistem tada air hujan atau dari irigasi? Sementara.
3: Kalau untuk sementara kami lahan bahasa itu tadahan, irigasi tidak ada, semua tadahan. Terus untuk lahan kering ini kebetulan di sekitaran daerah aliran sungai Motamaro, maka kita masih manfaatkan kali besar Motamaro yang di pinggir kali itu kelompok punya, anggota kelompok punya lahan, jadi masih manfaatkan itu air kali besar dari Motamaro.
2: Yeah. Oke, baik. Tantangan terbesar Bapak Agus, tantangan terbesar petani sekarang, apakah air, pupuk mahal atau hama tikus belalang atau harga jual itu anjlok pas panen?
3: Baik Kakak, ini terkait dengan tantangan baik kami kelompok tani ini, kalau untuk sementara harga jual itu tidak terlalu turun, menurun, cenderung merosot. Dia kisarannya yang dulu, yang tahun-tahun kemarin itu per kilo itu dia turun sampai Rp5.000, tapi untuk sementara dia kisarannya Rp8.000 sampai dengan Rp12.000. Nah, harganya masih bisa. Tapi yang buat kita tantangan itu penyakit, kadang-kadang penyakit, hama penyakit ini yang mengganggu kita punya tanaman bertanam itu. Biasanya mentimun itu dulu itu kami panen sampai dia bisa naik sampai belasan kali, tapi yang sekarang kita sekarang ini karena hama penyakit ini, maka kita panen naik sampai 8 kali sudah mulai ya dia perkembangannya sudah ini, dia sudah mati kembali.
2: Iya. Oke, Bapak Agus, kelompok tani ini pernah dapat bantuan dari dinas pertanian atau dari DPR atau LSM begitu? Ada.
3: Nah, untuk bantuan dari pihak-pihak pemerintah maupun aspirasi LSM, kalau kita dulu masih bergabung di kelompok definitif itu dapat bantuan, hanya sementara kan kami bentuk satu kelompok hamparan, baru punya SK penetapan itu dari 2023, baru 2 tahun berjalan. Maka untuk sementara dapat bantuan belum ada. Bahkan untuk sementara kelompok ini pun belum terdaftar di Simlutan. Dia kan kita konsultasi dengan PT itu bilang harus terdaftar karena dari kelompok yang curi sendiri. Nah, jadi untuk sementara kan kelompok ini belum terdaftar. Bahkan RDK juga nama belum muncul. Nah, belum lagi terima pupuk, masih pakai kelompok, nama kelompok di kelompok itu.
2: Ya, betul.
3: Ya.
2: Oke, Bapak Agus. Kenapa tidak mau mendaftar sudah? Atau belum dari pihak pemerintah yang belum menyetujui kelompok tani?
3: Ya, dari pihak pemerintah sudah kami kan SK penetapan itu 2023 itu kebetulan kami punya penjabat Pak Birtus sudah SK penetapan itu sudah. Karena mau daftar masuk di RDK Kadin Semlutan dari anggota kelompok masih ragu karena takutnya kalau kita setelah tarik data dari kelompok definitif berarti pupuk tidak bisa dapat untuk pupuk yang subsidi. Makanya masih saya sudah konsultasi dengan pendamping penyuluh bahwa biasanya IRDKK itu satu tahun buka 2 kali 6 bulan. Nah, untuk kita alihkan data tarik data, jadi harus kita tarik kembali data di kelompok definitif baru bisa daftar kembali di Simlutan untuk bisa masuk di IRDKK.
2: Oke, baik, Bapak Agus, hasil panen yang dijual itu kemana saja, Bapak Agus?
3: Hasil panen yang kami itu ke yang ketiga yang biasa disebut film Papalele. Jadi kan di ada yang dari Malaka, dari PTU, dari Belu. Nah, jadi kita punya kebetulan di hamparan kelompok kita punya ini kan jalan usaha tani langsung di lahan, dari biasanya hari-hari ini hari besok mau hari pas ini hari mereka masuk terus mereka masuk ambil, jadi dia tidak menetap di satu tempat. Tertar di hari yang kita punya teman kenalan dari situ datang, dari Malaka datang, dari Biru juga datang ambil, bahkan dari itu termasuk Tulene. Kita kan perbatasan dengan desa Tulene, datang dari Imbirios kan datang untuk ambil atau
2: tidak? Iya. Oke, baik, Bapak Agus, harapan ke pemerintah Belu untuk pertanian apa? Pupuk subsidi, alat mesin, atau pertanian atau harga jual yang stabil? Harapan dari Bapak Agus mereka dari kelompok tani.
3: Siap, Pak. Harapan dari kelompok tani ini, Pak, bukan hanya kelompok tani yang saya tangani ini kelompok petani di desa Tetan ini harapannya kalau bisa untuk bantuan seperti salah satu paku itu mungkin ada pembina pelatihan khusus juga untuk cara perawatan karena kita berjalan selama ini pakai penyelam yang ada. Istilah bimbingan dari pihak atau dari dinas terkait untuk pelatihan ini bisa membantu untuk pasaran karena biasanya kita hasilnya banyak tapi kita harus kembali di harga atau kita ini kebetulan 2 tahun terakhir ini kan kemudian mereka datang langsung di kebun yang sebelum itu kita suka ke pasar dan kesana kalau pas musim hasil banyak itu harapan kami dari petani kita saling membantu dari pemerintah cek harga pasarnya terus untuk ini semacam ke pelatihan begitu memang untuk menggabung sudah oke hanya cara perawatan kadang-kadang kan sama ini buat kita bingung itu harapan kami dari pihak
2: pemerintah. Oke, halo Bapak Gus.
3: Siap, malam Pak Gaya.
2: Ini pesan terakhir Bapak Gus. Pesan terakhir siap. Untuk petani muda dan warga Belu ini yang punya lahan tapi malas garap. Kenapa bertani itu masih penting buat Belu?
3: Kalau terkait petani muda ini, contoh dulu kami masih muda juga sama.
2: Yeah.
3: Itu kadang-kadang kita kan mau instan, mau cepat dapat uang. Padahal namanya kita bertani ini berarti kita jangka waktunya ya paling itu 3 bulan. Yeah. Kalau yang umur pendek berarti 1 bulan kita panen kita dapat uang. Yeah. Tapi yang umpan semacam komat, budaya komat dengan jagung, ini kan dia jangka waktunya 3 bulan. Nah, kadang-kadang petani muda ini mereka merasa bahwa terlalu lama untuk mendapatkan uang, nah untuk melihat ya, penghasilan, makanya mereka harus cari jalan keluar lewat merantau biar di sana kan tiap bulan bahkan bukan bulan tapi tiap minggu mereka dapat uang. Ya. Jadi kadang-kadang ada salah satu faktor yang membuka para kaum muda di ya khusus di wilayah kami Tasayan ini mereka merasa bahwa uangnya dapat terlambat.
2: Para kita yang malas.
3: Iya, bahkan kita yang malas.
2: Tuh. Ya, kalau kita rajin kan pasti uangnya datang.
3: Iya.
2: Betul. Itulah pesan untuk anak-anak muda yang mau bertani.
3: Iya.
2: Karena kalau merantau juga sampai sana juga kayak contohnya ke Kalimantan sampai sana juga bertani juga.
3: Untuk
2: di ya, sini.
3: Betul. Untuk pesan untuk kalau muda seperti itu. Yeah. Saya akan supaya tim kerjanya bertahan dan jangan terlalu buru karena kita di sini mau dibilang kerja tanpa diperintah hanya pribadi yang perintah kemana pribadi kerja aman siang bisa istirahat.
2: Iya. Yeah. Kalau rasa capek,
3: istirahat. Ya. Hanya mungkin merasa bahwa mau lebih pendapatnya lebih banyak itu, makanya yeah. Harapan sebaiknya kita pemuda para pemuda itu kita kerjanya di pelatih karena kita ini sebanyak.
2: Iya. Yeah. Oke, Bapak Agus.
3: Ya.
2: Halo, Bapak Agus.
3: Ya, halo, ya.
2: Oke, kita jaringannya kurang bagus ini, Bapak Agus.
3: Main kami di kebun, tapi belum pulang rumah.
2: Iya.
3: Sementara,
2: ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Agus malam ini.
3: Oke, baik juga. Selamat malam juga, Kak. Terima kasih banyak atas.
2: Terima kasih banyak Bapak Agus untuk sudah bersama kami di Pro 1 RRI Atambua di malam ini.
3: Iya, sama-sama kakak. Makasih
2: salam buat semua kelompok tani.
3: Iya.
2: Kasih. Oke, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa juga salam buat keluarga, Pak Agus.
3: Siap, selamat malam juga. Makasih banyak.
2: Oke, terima kasih. Oke, pendengar Persatu RR Tembua, kita baru saja dengan Pak Agus Asa. Beliau adalah kelompok tani, ketua kelompok tani, dan yang ada beberapa item yang tadi kita bahas. Terima kasih. Sehat selalu untuk Bapak Agus.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu.
1: Oke pendengar Pro 1 RW Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan

0: melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
1: Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
2: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
1: Lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
4: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
6: Usulan peran Kemendikti Santek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
5: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh

0: Partaunan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
3: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
5: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
4: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
6: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
4: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Rajojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saat kelalaman Pro3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
9: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
10: Jemaah kloter BDH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Roy.
9: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 400 245 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
11: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di 2. Jadi 445.
9: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darai. Ain.
12: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
13: Ini yang sekarang berjumlah 1.543 yang kembali 351 yang tadi 449 dia di sana dan yang tadi 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
15: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
16: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
15: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
17: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
15: Duta Besar Talib menambahkan, di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo, turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
18: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
19: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat, Pak.
18: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
20: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
21: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
20: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
18: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Senin 8 Juni 2026 dengan judul Percayalah, dibawakan oleh Ibu Adriana Kabu SPD, penyuluh kantor Kemenag Belum.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup ini hingga kami masih ada sampai saat ini. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini sehingga kami masih boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami baca. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari pikiran yang mengganggu dan hati yang tidak percaya. Ajarlah kami untuk semakin mengenal kasih, kuasa, dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Berkatilah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru. Firman Tuhan berkata demikian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata kepada seorang yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang dengan setia datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik atau tema yang saya pilih bagi kita adalah percayalah. Sekali lagi, percayalah. Salah satu akar masalah yang dapat membuat relasi apapun menjadi rentan adalah tidak adanya kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu dasar dalam relasi. Saat kepercayaan hilang, muncullah kecurigaan sehingga relasi bisa terganggu, bahkan bisa rusak. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu untuk menyeberang danau. Awalnya perjalanan terlihat biasa saja, ya. Angin tertiup pelan, angin tampak tenang dan semua terasa aman. Bahkan Yesus tertidur di buritan perahu. Tetapi tiba-tiba badai besar datang. Ombak masuk ke dalam perahu dan para murid mulai ketakutan. Ya, para murid mulai ketakutan. Nah, saudara-saudara kekasih sekalian, murid-murid ini merasa panik, ya, dan lalu mereka berseru, "Guru, kita binasa." Nah, dengan mereka berseru kepada Yesus, lalu Yesus pun terbangun.
Lalu Yesus menghardik angin dan gelombang, dan seketika danau menjadi teduh. Nah, setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu teguran yang Yesus berikan kepada murid-murid adalah, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya, ayat yang ke-25a. Di manakah kepercayaanmu? Nah, ini jelas pertanyaan bagi mereka yang sudah mendengarkan ajaran dan bahkan menyaksikan banyak mujizatnya. Ketika mereka melihat Yesus yang tertidur, bukannya tenang, malah mereka makin takut. Ya, mereka semakin takut. Nah, hal itu karena pandangan mereka berfokus pada topan yang bisa menenggelamkan perahu mereka dan juga bisa ya membuat mereka binasa. Itu tertulis jelas ya, kekasih Tuhan, dalam ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24a. Tindakan Yesus yang bangun menghardik angin dan air serta membuat danau teduh, ayat yang ke-24b. Mereka takut dalam arti mempertanyakan siapakah Yesus. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-25b. Siapakah Yesus? Ia menegur murid-muridnya yang tetap berfokus pada situasi yang dihadapi daripada menyadari kehadirannya di dekat mereka. Keberadaan Yesus seakan-akan tidak cukup untuk membuat mereka yakin ya bahwa mereka akan sampai di tujuan apapun situasinya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya tidak selalu tenang. Sekali lagi, hidup orang percaya tidak selalu tenang. Kadang kita menghadapi badai kehidupan. Ada begitu banyak masalah keluarga, sakit, penyakit, kekurangan ekonomi, kegagalan, kekecewaan, bahkan air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Seringkali kita merasa Tuhan diam, ya kekasih Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini tertidur dan tidak peduli dengan pergumulan kehidupan kita. Nah, justru hal ini seringkali terjadi pada hidup kita. Diri kita begitu cemas karena kita lebih berfokus pada apa yang kita alami. Meski kita sadar bahwa ada Yesus dalam hidup kita, tetapi nyatanya kita lebih takut terhadap dampak buruk dalam peristiwa yang kita alami. Kita tahu ya, apa kata firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa merasakan ketenangan dan bahkan mulai meragukan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita tidak pernah bisa, ya, kita tidak pernah bisa untuk mencegah badai hidup datang menghampiri. Tetapi kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya cukup untuk meyakinkan kita bahwa Allah akan memimpin dan melindungi kita sampai kita tiba di tujuan yang ditetapkan bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Sekali lagi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berkuasa dalam situasi apapun. Dan itu fakta, ya kekasih Tuhan, itu fakta. Allah yang memanggil dan membawa kita ke tujuannya, maka Ia juga yang akan menjamin keselamatan kita dari awal hingga akhir perjalanan hidup kita. Karena itu sesuai dengan topik kita ya kekasih Tuhan, bahwa percayalah, percayalah. Namun melalui peristiwa ini Tuhan ingin mengajarkan bahwa walaupun badai datang, Yesus tetap ada di dalam perahu kehidupan kita. Kehadiran Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak akan tenggelam. Murid-murid sudah lama bersama Yesus. Mereka melihat begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika badai datang, rasa takut lebih besar daripada iman mereka. Bukankah, ya, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bukankah seringkali kita juga demikian, ya saudara-saudara. Saat keadaan baik, kita mudah berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi saat masalah datang, hati kita mulai goyah, khawatir, cemas, dan juga kita bahkan takut akan masa depan kita. Tuhan tidak pernah marah karena murid-murid membangunkannya. Tetapi Tuhan menegur karena mereka kehilangan kepercayaan. Mereka lebih fokus kepada besarnya badai daripada kuasa Tuhan yang akan ada bersama mereka. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kita, ya. Sekali lagi, kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita.
untuk menguatkan iman kita. Di tengah badai, kita belajar untuk berserah. Di tengah kesulitan, kita belajar berharap hanya kepada Tuhan. Dan di saat semua terasa mustahil, kita melihat bahwa Tuhan sanggup menenangkan segala sesuatu. Yesus berkuasa atas angin, ombak, dan seluruh keadaan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Mungkin hari ini kita sedang gelisah, ya. Mungkin ada pergumulan yang membuat kita takut. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Percayalah, ya. Saya mau katakan bahwa percayalah, badai tidak berlangsung selamanya. Karena Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Air mata kita akan menjadi sukacita, dan kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Jangan menyerah kekasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sekalian. Jangan menyerah saat badai datang. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah berharap hanya pada Tuhan. Tetap berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Karena saat Tuhan ada bersama kita, selalu ada harapan. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Walaupun hidup tidak selalu mudah, saat badai kehidupan datang, kuatkan hati kami agar kami tidak takut, agar kami tidak goyah ya Tuhan. Tolonglah kami untuk memandang kuasa-Mu lebih besar daripada masalah hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada di malam ini, kita masuk di program berikutnya yaitu musik dan info budaya. Samarinda, legenda putri lungsuran naga, cerita rakyat yang hidup dan diwariskan turun-temurun di lingkungan bangsawan Berau, kini memperoleh perlindungan hak cipta. Karya tersebut merupakan buku yang ditulis almarhum Liani Fatmawati, pegiat ekonomi kreatif asal Kabupaten Berau. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ibnu mengatakan pencatatan hak cipta dilakukan untuk memastikan karya-karya yang memiliki nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal tersebut tetap terlindung secara hukum meski penciptanya telah meninggal dunia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

Oke, pendengar Pos 1 RRI Tambua, kita masih di musik dan info budaya. Sekolah Menengah Kejuruan Kartintes Tambua mengatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan gelaran Akbar Festival Fulan Fehan tahun 2026. Tercatat hampir seluruh siswa SMK Kartintes terlibat aktif dan telah melakukan berbagai persiapan matang guna menampilkan pertunjukan seni terbaik dalam momentum kebudayaan daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Maya Olah, salah satu siswa pemain suling bambu berbakat dari sekolah kejuruan swasta tersebut. Dirinya dipastikan akan tampil memukau bersama dengan sejumlah siswa selainnya yang juga terlibat aktif dalam kelompok musik tradisional itu. Menurutnya, saat di proses persiapan tim musik menuju festival budaya itu sudah mencapai sekitar 80%. Karena hampir semua lagu daerah yang akan dibawakan kini sudah hampir dikuasai dengan sangat baik. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: dapat kami gambarkan bahwa kasus narkoba adalah ancaman paling nyata untuk generasi muda sekarang ini.
1: Mm-hmm.
0: Terlebih kami yang notabene di wilayah perbatasan adalah yang paling riskan terhadap ancaman pengguna narkoba ini.
1: Yeah.
0: Namun puji Tuhan sejauh ini per kita memimpin 3 tahun lebih, kasus narkoba sendiri di Kabupaten Timur dan khususnya Desa Alas belum ada satu pun yang diidentifikasi menggunakan ataupun menjadi pengedar.
1: Baik, walaupun belum ada begitu ya, tapi kenapa pemerintah desa ini perlu untuk terlibat aktif dalam pencegahan narkoba begitu Pak Kades?
0: Nah baik, ini mari kita berpikir sejenak bahwa pemerintah desa dalam hal ini yang menjadi tumpuan masyarakat di desa adalah menjadi pewarta untuk mencegah, terlebih untuk anak muda ini. Tadi sudah disampaikan bahwa anak muda adalah generasi masa depan. Ada beberapa langkah yang kita lakukan selama ini, yaitu melakukan pendekatan dan memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang kita sampaikan di sini adalah mana bahaya penggunaan narkoba dan bagaimana kelangsungan generasi ke depan jikalau menjadi pengguna ataupun pengedar dari narkoba ini sendiri.
1: Baik, kalau di desa sendiri apa ada program?
0: Kita semua

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasannya. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Gua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Gua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita sudah di musik dan info budaya sudah berakhir. Kita masuk ke program berikutnya, itu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini.
1: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya sudah siapkan ada beberapa lagu di Facebook RRI Tembua dengan di Ruang Rindu malam ini. Ada yang mau bergabung, boleh bergabung di line telepon kami atau di Facebook atau di WA boleh, atau di SMS juga boleh. Di nomor telepon 0812460. Satu nol dua nol.

0: Kak Yeri. Ini suara barusan keluar, Kak Yeri.
1: Suara oh ya, orang tekniknya ya. Sudah perbaiki.
0: Ya, suara barusan keluar di radio ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, terus ada Bapak Pati Fernandez, penggemar Sel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Wayata, ada Mama Zena, ada Bang Le, Bang Hadi, Ibu Yusin, Pak Hendri Cikuniru, ada Bapak Usias membuat kondisi keluarga di satu kopa, ada Kakak Anto,

sudah ada. Ini dari Kota Maumere. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, rupanya terputus. Hanya miss call atau mau bergabung ini. Kita masih menunggu satu penelpon lagi. Kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Lagu pertama tadi request oleh Kakak Nara yang ada di Alor. Nyanyian Cinta. Semoga di Alor terhibur selalu untuk Kakak Nara sekeluarga di Alor.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, bersama saya Jeffrey masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih adakah yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung ya. Kalau ditelepon, kalau ada yang miss call, jangan di miss call, mohon dimonitor. Biar kalau kita sudah putarkan lagu baru telepon, itu ini harus monitor radio ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, biar bisa tahu kapan call. Oke, pendengar Pro 1, masih adakah yang bergabung di Ruang Rindu malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu di Facebook RRI Tambua. Mana lagi ya yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tambua? Ada siapa ini? Ada Kak Om Utu. Ada Om Utu. Itu siapa nih? Lagunda. Malam baik buat Bung Putra dari Kota Manado. Oh ya, dari Kota Manado. Hadir menyapa buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Tambua di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam saja dan selamat beristirahat. Lagu nomor 2 buat Bang Jeffrey, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu. Dan salam buat keluarga tercinta di rumah. Tuhan memberkati. Makasih. Nih, dan malam baik. Oke, terima kasih untuk Om Utu yang ada di Manado, Putra Manado, Kota Manado. Oke. Oh, lagu nomor 2 ditunggu ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, masihkah yang bergabung di line telepon kami di 08124601-0202. Saya siap menunggu Anda di Ruang Rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu lanjut, lagu di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu yang sudah di request tadi, dari siapa yang di request ini? Ada Putri Tunggal dari Putun tadi. Lagu nomor apa nih? Dari Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu. Oke, ditunggu ya Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga di malam ini bisa terhibur selalu.

Oke, pendengar Persatu Radio Tembo, kita sapa dulu yang bergabung bersama kita. Kalau mau masuk telepon jangan miss call, karena yang lain juga masih mau bergabung di line telepon. Kalau miss call saja, nanti ada kesempatan untuk yang lain mau bergabung tidak bisa bergabung.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Persatu Area Tembua, saya masih stay bersama Anda di Ruang Rindu malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di Ruang Rindu? Masih waktu kita masih berapa menit ke depan? Masih 21 menit ke depan. Boleh bergabung di Ruang Rindu malam ini. Saya selalu menunggu Anda di Ruang Rindu malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan dulu lagu yang sudah request dari Manado, orang Manado tadi, putra Manado yang request lagu dari Dewi Angin Malam Ini. Oke, baik. Semoga terhibur selalu di Manado.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Persatu Area Tambua, bersama saya masih akan menunggu Anda di Ruang Rindu. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung di Ruang Rindu malam ini. Saya masih ada beberapa lagu yang belum diputar. Lagu, ada berapa lagu tadi? Ada 5 lagu. Ada 5 lagu yang belum diputar. Masihkah ada yang mau bergabung di line telepon di 0812 4601 0202? Boleh bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, pendengar Persatu Radio Tambua, di mana saja Anda berada di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut lagi putarkan lagu yang sudah di request lewat Facebook tadi sudah. Kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA. Oh, ini kasih jempol saja. Semoga terhibur selalu di Ruang Rindu malam ini. Oke, kita lanjut putarkan lagu Tembang-tembang Kenangan. Selamat menikmati.

0: Oke, pendengar Pro 1 Ria Tembuah, kita berakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Semoga lagu-lagu yang tadi sudah putarkan, semoga Anda semua terhibur selalu. Sampai jumpa di edisi esok di Ruang Rindu. Ruang Rindu nanti, semoga di malam ini sudah terhibur selalu dan sehat selalu untuk kita semua pendengar Pro 1 Ria Tembuah di mana saja Anda berada. Semoga di malam istirahat ini Tuhan memberkati kita selalu. Dan kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu jazz musik. Semoga di musik-musik ini nanti menikmati hingga nanti pukul 24.00.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun. Maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Itu sejak tahun berapa?
1: Ah, baik, itu saya akan sedikit merincikan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi waktu itu saya bersama teman saya, waktu itu dia juga mau kuliah. Jadi tahun 2019 itu kami mulai mendaftar. Mendaftar. Jadi kantor kita itu sekarang terus saya sebelum itu kak saya bertanya lagi kak ini ibu misalkan kalau kita mau daftar kan kita harus ke Kupang dia bilang tidak perlu sekarang kantor perwakilannya sudah ada di Tambua nah, pas persisnya di SMP Negeri SMP Negeri 1
0: iya nah dengan kondisi kakak seperti ini sudah mulai mendaftar kuliah kan otomatis kedepannya ini akan membagi waktu ya antara kuliah mengajar terus juga menjalankan usaha untuk mendapatkan biaya atau modal tambahan untuk pendidikan. Bagaimana nih kak semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kakak bisa wisuda sekarang?
1: Baik, itu saya akan menceritakan yang saya lanjutkan tadi dulu ya kakak ya. Ya 2009 itu setelah saya mendaftar mendaftar di UT itu karena sistem kuliah UT itu dia sistem paketan. Artinya setelah kita mendaftar kita tidak langsung kuliah. Harus menunggu apa namanya ini mahasiswa atau kuota kuota dalam kelas saya jurusan UT itu saya ambil jurusan FKIP di apa nama ini pendidikan guru sekolah dasar yaitu sekarang orang sebut PGSD. Jadi waktu 2019 itu saya setelah mendaftar kuotanya tidak cukup untuk kuliah satu kelas karena minimal dalam satu kelas itu kan kita kan kuliah online kan, nah jadi kuliah online berarti harus dalam bentuk dalam kelas dalam classroom. Jadi kalau classroom yang belum mencukupi minimal dia harus 35 orang dalam classroom itu. Ya jadi waktu itu saya mendaftar di UT kantor perwakilan UT di SMP atau di Atambua ini dia tidak mencukupi jadi saya menunggu lagi ke arah di 2020
0: baru bisa kuliah.
1: Baru bisa kuliah karena
0: jadi setelah mendaftar menunggu satu tahun.
1: Setahun.
0: Jadi kakak mulai kuliahnya itu di universitas.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 8 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey M. Fotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus.

Pendengar, kembali kami pancar luaskan melalui frekuensi 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar. Di pagi hari ini kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Selamat pagi, dan untuk pendengar setia dimanapun Anda berada yang sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pendengar dalam Alor Pagi hari ini, seperti biasa kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di Alor Pagi ini. Dan Alor Pagi ini juga hadir di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Di Mutiara Pagi kali ini akan kami hadirkan atau sajikan lagu-lagu keagamaan dari agama Katolik untuk Anda pada pagi hari ini, serta renungan juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. So, selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Dan jangan lupa yang sudah bangun, semangat selalu mempersiapkan diri untuk beraktivitas di pagi hari ini. Selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini melalui siaran di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di Mutiara Pagi kali ini kami sudah hadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan Renungan Mutiara Pagi dengan topik Menjadi Garam dan Terang Dunia yang disampaikan oleh Honoratus Maumabe selaku salah satu penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor. Pendengar, kami akan hadirkan setelah kita mendengarkan satu lagu Indah Rencanamu Tuhan dari Mariam Rosa.

Cafe, selamat pagi dan salam berjumpa untuk kita sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini, saya Honoratus Momabe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, akan menemani ruang dengar Anda sekalian dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik di Selasa 9 Juni 2026. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai ayat 16. Marilah kita membuka seluruh rangkaian aktivitas hari ini, mengawali mutiara pagi agama Katolik hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati hari yang indah ini. Kami mohon kepadamu, bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya permenungan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, serta semakin meneguhkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan kepada kita sekalian dua gambaran hidup yang sangat mendalam, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, garam biasanya digunakan untuk memberikan rasa pada makanan yang hambar dan juga menjaga agar makanan itu tidak cepat rusak. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata kepada orang banyak, "Kamu adalah garam dunia." Di sini ia mengajak para muridnya untuk senantiasa membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke tengah dunia. Kita sekalian pun dipanggil untuk menjadi garam dunia, untuk memberi rasa pada kehidupan yang seringkali hambar. Kehadiran kita di tengah sesama hendaknya membawa kebaikan, kasih, sukacita, dan damai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia kita saat ini seringkali dipenuhi dengan berbagai sikap egoisme, kebencian, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Di tengah situasi seperti ini, sebagai seorang murid Kristus, kita sekalian dipanggil untuk senantiasa menjadi tanda kasih Allah bagi sesama yang kita jumpai di sekitar kita. Di sini Yesus juga memberikan satu peringatan kepada kita. Garam yang menjadi tawar tidak lagi berguna. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata akan kehilangan daya pengaruhnya. Menjadi seorang Katolik bukan hanya sekedar soal kita menghadiri misa atau juga mengetahui ajaran-ajaran gereja semata, tetapi bagaimana kita perlu menghidupi iman itu di dalam keseharian kita. Sebagaimana kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk itu, iman kita perlu kita wujud nyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, selanjutnya Yesus juga berkata,
kamu adalah terang dunia. Terang itu sendiri memiliki tugas untuk mengusir kegelapan dan juga sebagai penunjuk arah di tengah kegelapan. Ketika dalam kegelapan, kita membutuhkan secercah cahaya untuk menerangi sekitar kita. Sebagai seorang murid Kristus, kita sekalian dipanggil untuk senantiasa memancarkan cahaya dan terang Kristus di dalam hidup kita, baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan, sikap, dan juga perilaku kita. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi terang, kita harus melakukan hal-hal yang besar. Padahal terang Kristus itu justru paling nyata di dalam tindakan kita yang sederhana, seperti mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, atau membantu sesama di sekitar kita yang membutuhkan, berkata jujur, atau juga menghibur sesama yang sedang berduka, dan terlebih kita setia di dalam menjalankan tugas-tugas yang senantiasa dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yesus menegaskan kepada kita sekalian bahwa pelita tidak dinyalakan untuk ditempatkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya menerangi semua orang. Hal ini juga berarti bahwa iman kita itu tidak pernah boleh untuk disembunyikan. Kita tidak dipanggil untuk memamerkan diri kita, tetapi kita dipanggil untuk membiarkan orang melihat karya Tuhan melalui hidup kita, melalui tindakan-tindakan karya nyata kita. Di dalam tradisi Katolik sendiri, kita bisa belajar dari para santo-santa yang adalah contoh nyata dari menjadi garam dan terang dunia itu sendiri, di mana mereka tidak mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri, melainkan membiarkan hidup mereka menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pada hari ini bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran saya di tengah sesama telah menjadi garam dan terang yang memberi harapan? Apakah melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan saya, semuanya itu menghadirkan kasih dan kebaikan bagi sesama? Marilah di tengah segala kesibukan dan aktivitas kita setiap hari, kita belajar untuk senantiasa menjadi garam dan terang bagi sesama di sekitar kita. Kita berusaha untuk senantiasa memancarkan kasih dan kebaikan bagi sesama yang kita jumpai setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau memanggil kami untuk senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Kami mohon kepada-Mu, bantulah kami semua agar tetap senantiasa setia pada panggilan kami sebagai murid-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai sarana kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama di sekitar kami. Berkatilah kami semua pada pagi hari ini. Semoga segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami buat, senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita hari ini, segala apa yang kita kerjakan, senantiasa diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ketika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: pagi ini. Alor pagi ini.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan renungan juga sudah kami hadirkan. Semoga menjadi pegangan ya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada pada pukul 6:01. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua.
2: Wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
3: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
2: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
3: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
2: Marilah berdoa.
3: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 93%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cuaca cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 69 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 97%. Dan perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 96%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 51 hingga 89%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT POS Atambua.
1: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT POS Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta

0: Komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Attambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
1: Saya ingin ada output dari MOU. MOU bersama PT Pos. Ini kalau bisa, ini PT Pos menggandeng dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekaranasda, kita bisa mempromosikan tais-tais atau tenun beli pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT Pos juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa. Tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan, tujuan dari MOU ini dari PT Pos juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20% kah, 30% kah.
0: Sementara Kepala PT Pos Cabang Attambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT Pos Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT Pos Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
2: Baik, lebih konkretnya CMMWIK adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT Pos Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali, seperti itu. Melalui jasa PT Pos terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT Pos Indonesia, seperti itu. Dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu, seperti itu.
0: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Indonesia Cabang Attambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Rutan kelas 2B Kevam Nano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik Rutan yang didampingi penyuluh pertanian, kami ulangi, penyuluh pertanian Kecamatan Kota Kevam Nano.
4: Rutan kelas 2B Kevam Nano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanamin jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian Kecamatan Kota Kevam Nano. Kepala Rutan melalui Yoktan Sulaiman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancara menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Ricah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
5: Kami kerjasama.
6: Kerjasama.
5: Kami kerjasama. Jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Tayo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan seton. Jadi kita jual atau dibuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama. Bersama-sama. Jadi bukan Mas Tayo sendiri, tapi kami berpihak kepada pemerintah. Kerjasama. Jadi kita serahkan program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus di, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir dia dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di. Terlebih kita di rutan di Permenani punya lahan panjang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa satu ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi, sehingga nanti pacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
4: Sementara Muhammad Tri Cahyono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam kota Kefmenano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu, ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Kefmenano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Strong Gym Atambua gelar fun run di hari ulang tahunnya yang keempat. Egy Arojo melaporkan.
7: Perayaan 4 tahun Strong Gym Atambua berlangsung meriah di Plaza Perizinan Atambua dengan melibatkan banyak peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan pada puncak hari ulang tahun keempat tersebut dimeriahkan dengan lomba lari 5 km yang menjadi salah satu agenda utama. Selain itu, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Pantauan RRI setiap peserta lomba lari 5 km selain mendapatkan medali sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka, panitia juga menyediakan beragam door prize yang menambah semarak acara. 3 hadiah utama yang disiapkan yakni 1 unit Magicom, dispenser dan televisi Polytron. Ketua Panitia Don Lau menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas antusiasme masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ia menilai dukungan peserta menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan acara anniversary tahun ini. Don lebih lanjut menjelaskan bahwa peserta selain dari Belu juga turut hadir para pelari dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
8: Jadi pada hari ini kita dari Strong Gym Atambua kita melaksanakan event fun run untuk memperingati ulang tahun Strong Gym yang keempat tahun. Ini merupakan event pertama kita. Kemudian ternyata antusiasme dari masyarakat kota Atambua sangat tinggi. Pesertanya kurang lebih ada 150-an tadi. Kemudian ternyata ada juga peserta dari luar daerah, Kupang, Keva, Soe, Malaka ikut berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Mungkin harapan kami dari panitia ke depan, mungkin event tahun depan kita bikin lebih meriah, kita persiapannya lebih matang lagi sehingga event dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua peserta fun run, semua panitia dan semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan hari ini.
7: Selain lomba lari 5 km, rangkaian kegiatan juga diisi dengan senam jumba bersama yang diikuti para peserta dan tamu undangan. Pantauan RRI suasana semakin meriah hingga acara puncak yang ditutup dengan pembagian hadiah utama serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Iran dan Amerika Serikat semakin dekat untuk mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan darurat Dewan Gubernur IAEA, dan pertemuan tersebut digelar atas Permintaan Mesir, Yordania, Maroko, dan Arab Saudi dilansir dari kantor berita TASS Sabtu 6 Juni 2026. Grossi mengatakan bahwa terdapat kemajuan dalam pembahasan antara Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, kedua pihak tampak hampir mencapai kesepahaman khususnya terkait program nuklir Iran. Dan ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai isu di luar nuklir tidak berada dalam kewenangannya. Namun, perkembangan yang ada menunjukkan adanya kemajuan menuju kesepakatan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Menjaga ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Cabang Atambuah menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal target 1.151 ton. Firodolin Kensobria, pelajar SDI WK Timun Atambuah meraih prestasi akademik membanggakan ujian kelulusan sekolah dasar. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini setelah kita baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang kita relay dari Pro 1 RRI Tambua. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini atau masih pada tidur ini? Oke, harapannya semua sudah pada bangun ya untuk menyambut hari baru di hari Selasa yang sangat luar biasa dengan sapaan sinar matahari pagi yang juga membuat kita untuk semangat ya beraktivitas walaupun agak kabur. Tidak secerah ya hari-hari sebelumnya. Dan di pagi hari ini juga khususnya di wilayah Kabupaten Alor pendengar tetap berhati-hati ya dalam beraktivitas khususnya yang membawa kendaraan beroda 2, beroda 4 harus lengkapi surat-surat dan lain-lain karena ini juga masih dalam masa tilang ya hingga tanggal 21 nanti. Jadi untuk pendengar setia semua, untuk masyarakat di Kabupaten Alor juga hati-hati. Jangan sampai berkejar-kejaran sama polisi karena kelalaian kita. Oke, di pagi hari ini juga Monica akan terus menemani Anda ya dengan menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk anak-anak sekolah juga yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah, semangat selalu ya. Menjadi anak-anak yang pintar, rajin belajar ya agar bisa menjadi anak yang sukses nanti di masa depan. Untuk bapak mama yang lagi mempersiapkan diri untuk berjualan di pasar, khususnya di pasar Lipa, pasar Kadelang, ada juga di pasar di area pegunungan ada pasar Apuy, pasar-pasar selanjutnya pasar Manmas juga. Di hari ini ya yang sedang mempersiapkan jualannya untuk berjualan di pagi hari ini, tetap semangat selalu ya apapun yang sudah dipersiapkan, semoga bisa kembali dengan berkat yang melimpah. Di pagi hari ini juga dalam beraktivitas jangan lupa ya untuk sarapan, untuk minum air putih agar tidak dehidrasi dan tidak sarapan biar semangat ya. Kalau tidak sarapan baru di jam 8-9 sudah malas-malasan atau sudah loyo lah. Oke, pendengar di pagi hari ini juga saya update ya satu informasi dulu sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dari Jakarta dikabarkan pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun pendengar, Fitroh tak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut. Ia menyampaikan sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya, KPK akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar, kedutaan besar atau kedubes Iran di Jakarta memberikan penjelasan terkait penyerangan Iran ke wilayah utara Israel Minggu 7 Juni 2026. Di dalam pernyataan resminya, kedubes Iran memilih menyebut wilayah utara Palestina yang diduduki daripada utara Israel. Adapun Iran meluncurkan rudal ke Israel pada hari Minggu sebagai tanggapan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Sementara kedubes Iran menyebut bahwa serangan ini sebagai pelaksanaan hak inheren membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Disebutkan serangan dilakukan menyusul pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata 8 April 2026 serta berlanjutnya tindakan agresi rezim Zionis Israel terhadap Lebanon dan Iran, termasuk melalui kerjasama dengan militer Amerika Serikat dalam serangan selama 2 pekan terakhir terhadap kapal-kapal dan berbagai sasaran Iran di wilayah selatan Iran. Pendengar, serta kedubes Iran di Jakarta juga menyebut Israel bersama Amerika Serikat bekerjasama dalam aksi perampokan maritim terhadap bangsa Iran, serta menegaskan gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan gencatan senjata 8 April 2026 lalu. Kedubes Iran di Jakarta menegaskan setiap tindakan provokatif dalam petualangan agresif rezim Zionis terhadap Lebanon maupun Iran akan dihadapi dengan respon tegas. Kemudian menyeluruh dan menghancurkan dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Dan pendengar, sebelumnya IDF mengatakan rudal telah diluncurkan dari Iran ke arah Israel dan mereka juga bersiap untuk serangan setelah serangan di Beirut pada Minggu malam. Iran juga meluncurkan sekitar 10 rudal balistik ke Israel Utara, namun menurut militer Israel, semua rudal tersebut dicegat atau menghantam area terbuka. Dan sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak pengekangan diri selama percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

0: menyadarkan masyarakat yang mandi membutuhkan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan bahwa beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Selain itu, pendengar, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Terkait tenaga honor yang masih tersisa, Rifki menyampaikan Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan rekrutmen tenaga honorer yang baru dalam bentuk apapun. Ia juga menambahkan fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik bagi PNS maupun P3K, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Pendengar, lagi dan lagi informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Oke, resiko pacar cantik ya, seperti itu dari Syahrini menemani kita di pagi hari ini. Pendengar, gimana? Sudah pada beraktivitas? Bapak masih belum ya? Ini sudah kita di pukul 7 lebih 40 menit ya, tidak terasa nih kita pada beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan dalam aktivitas Anda, kami terus kembali hadirkan satu informasi ya di ruang dengar Anda pendengar. Dari Jakarta dikabarkan Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dan Penasihat Khusus Presiden PKP baru. Acara pelantikan pejabat tersebut berlangsung hikmat di bertempat di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Kepala BGN didampingi Agustina Arumsari serta Trenggono selaku Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Pengangkatan pimpinan BGN didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres RI nomor 18/M tahun 2026. Sedangkan pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik. Kegiatan penting ini dilaksanakan untuk menguatkan struktur kelembagaan dan mempercepat realisasi program strategis nasional. Pendengar, setelah bersumpah para pejabat negara langsung menandatangani naskah sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden dalam memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat negara. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda

0: tidur. Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih? Ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bringer, sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, tetap ikuti dan tetap dengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.